brr bang seng daga duga diga deng dong diga diga dang dong duga diga dang dang duga diga deng dong diga diga dang dong diga diga deng dang dong duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dang diga di brr bang seng bang di bi deng eh.